0: birungi abantu bintu bitangira
1: biro bine bintu bikahinduka abantu bakwenda ebisuba kusinga amati amazima kandi ubwo bagambire ebisuba nibatera mu ngaro nibasemererwa nibasiba nibaguruka mu kanisa abo kuba mu ntariyo nabadupa beta kwite na tebeze tibi nagamba mwegaruke mukore na amani nagamba bunako tiburesere mu makaganyu muri bagara abantecho ni tibasasa nibagamba yatujuma yatudurira manyari babo ereki betu goni gomati bamazire kuteru wa musana utaija kubagambira ngwimi mukamara huye bibira njo tibaretere na abantu tibakwenda bahurize cha magero tirasikira byo gizireki nico mbagambira pray andi saba nokora atari ho kukora hari ho kusaba konka ubusinguzi bwa ahari ho kukora konka no kusaba kutari mu na bwo businguzi bwa umubwiro burungi no butari burungi umubwiro buratirwe no butarajirwe otekwa kukora na mani kandi no kugumisiriza

Orichize mungaju kwa chivari. Tiende ni mungatoize mshari fama. Habwe ntungu kaya makani vya. Otakangu.

chizi chenane mata kanyuza mshanji fama hawe tunguka ya makanebia utakaruka utakaruka.

Ekanji jena message zizanya tuliriza balabide WhatsApp. Balabide na kuli kuli kuli kuli. Atulirize. Amuliza waitu murungi. Agamba ta ditas aboki na ankulabi. Ditas.